0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata. Saat memborong barang melebihi kebutuhan, pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari, kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikkan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Pro 2, rumah kamu mulai berantakan tapi nggak punya waktu ya buat beberes berjam-jam. Coba deh 15 menit reset ya namanya. Jadi caranya gampang, pasang timer 15 menit, terus pilih satu area yang paling berantakan. Bisa meja makan, ruang keluarga, dapur, atau area dekat pintu. Fokusnya bukan deep cleaning teman Pro 2, tapi balikin barang-barang yang berserakan ke tempatnya aja. Begitu timer bunyi, stop. Nggak perlu maksa sampai depan-depan rumah kinclong ya, nggak perlu. Ternyata 15 menit yang konsisten aja misalnya itu bisa bikin rumah terasa jauh lebih lega dan pikiran ikut lebih tenang, teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya. Aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
6: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
5: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
7: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
8: Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang banget nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: I was a little girl, afraid of the big white world. She grew up with a

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Bareng Intan di Santai Siang hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat siang buat kamu yang sekarang mungkin lagi di jalan, lagi dengerin Pro 2 di mobil menuju ke suatu tempat. Semoga lagu-lagu yang dipilihkan siang ini bisa bikin kamu di perjalanan lebih enjoy ya. Aku bakal puterin lagu-lagu enak buat kamu, nanti juga bakal update informasi-informasi buat menemani hari kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

ada nggak nih teman pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi barunya tuh khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Pernah nggak kamu pengen tahu padanan dari suatu istilah asing dalam bahasa Indonesia? Misalkan, apa ya padanan dari kata workload, burnout, atau healing? Nah, yang kayak gitu-gitu bisa kamu cari di laman aplikasi padanan istilah atau PASTI. PASTI ini media untuk menyebarluaskan padanan bahasa Indonesia untuk istilah asing. Ada fitur istilah hari ini, istilah populer, ada istilah terbaru juga, dan PASTI memuat sekitar 164.000 lebih istilah dari 42 ranah. Kamu juga bisa cari padanan berdasarkan istilah asing atau istilah Indonesia. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri pada laman aplikasi PASTI biar kamu bisa mengusulkan istilah. Ini infonya Intan Update dari pasti.kemdikbud.go.id.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Siapa nih teman Pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah. Tahu nggak teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu. Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Ada yang suka makan ramen? Aku suka nih makanan dari Jepang yang udah terkenal banget, gampang ditemukan di mana-mana. Tapi kalau ngomongin mie dari Jepang, ternyata bukan cuma ramen. Ada beberapa jenis mie lainnya dari Jepang. Seperti ada udon. Kalau udon ini mie Jepang yang teksturnya paling kental, paling kenyal. Toppingnya juga banyak ya. Terus di Jepang tuh sampai ada festival udon. Terkenal banget lah di salah satu daerah di sana, di prefektur Kagawa. Itu ada festival namanya Sanuki Udon Matsuri. Terus ada juga soba. Kalau soba ini teksturnya lebih tipis dibandingin mie Jepang yang lain. Kalau dari National Geographic, soba ini mie Jepang yang warnanya abu-abu dari tepung soba. Terus pakai kuah yang punya karakteristik gelap disebut dengan suyu. Jadi nggak langsung dicampur. Mie-nya terpisah, kuahnya terpisah, terus pas mau makan tuh dicelupin dulu ke kuahnya. Terus mie Jepang itu ada yakisoba, ada somen, ada hiyamugi juga, harusame, shirataki, banyak deh. Mie yang emang khas banget dari Jepang, teman Pro 2. Kalau kamu paling suka sama apa? Aku kayaknya ramen deh, yang emang udah lumayan sering dicicip dan aduh enak banget, tergantung lagi topping dan tipikal kuahnya ya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi, ah.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Pro 2 dari laporan United Nations Environment Program bertajuk Food Waste Index 2021, negara kita jadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Aduh, sedih ya. Jadi, berdasarkan data, total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahun itu mencapai 20,93 juta ton. Ini berdampak serius loh terhadap kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bisa dengan langkah sederhana seperti merencanakan menu makanan dengan bijak, mengorganisir menu makanan, menjadikan sisa makanan sebagai kompos, memanfaatkan kembali makanan, dan membagikan makanan berlebih kepada sesama. Yuk kita mulai mengurangi food loss dan food waste ini dengan melakukan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kelestarian bumi dan kesejahteraan manusia.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak di New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak di New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak di New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak di New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak di New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Teman Pro 2 dari laporan United Nations Environment Program bertajuk Food Waste Index 2021, negara kita jadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Aduh, sedih ya. Jadi, berdasarkan data, total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahun itu mencapai 20,93 juta ton. Ini berdampak serius loh terhadap kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bisa dengan langkah sederhana seperti merencanakan menu makanan dengan bijak, mengorganisir menu makanan, menjadikan sisa makanan sebagai kompos, memanfaatkan kembali makanan, dan membagikan makanan berlebih kepada sesama. Yuk kita mulai mengurangi food loss dan food waste ini dengan melakukan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kelestarian bumi dan kesejahteraan manusia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam setengah satu lewat nih. Apakah kamu sudah makan siang jam segini? Atau masih bingung-bingung kira-kira hari ini mau makan siang pakai apa ya? Apakah mau pesan nasi Padang? Atau mau yang ringan-ringan aja? Kayak apa yang ringan ya? Bakso, soto barangkali? Atau apa nih rencana makan siang kamu? Tapi apapun pilihan makan siangnya, tetap ya makannya sambil ditemenin lagu-lagu enak dari Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bina Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemaja tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam pemanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau kata indonesiabaik.id, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang menggunakan kata sandi sederhana untuk akun digital mereka. Kayak misalnya 123456, admin, terus pakai kata user, password gitu ya. Padahal sebetulnya kalau pengen aman, kamu tuh harus bikin kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol di password kamu, terus jangan masukin info pribadi. Hindari juga urutan angka dan huruf, bedakan kata sandi tiap akun. Gak usah lagi tuh pakai 123456, karena itu jadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan paling gampang diretas.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak kamu ngerasa panik, gugup, terus akhirnya keringetan di tangan? Banyak banget kayak tangannya tuh sampai basah, teman Pro 2. Nah, ternyata dari kompas.com katanya konsentrasi kelenjar keringat di tangan itu emang lebih banyak dibandingin sama di telapak kaki, di wajah, bahkan ketiak. Keringat yang keluar berlebihan ketika gugup itu disebut dengan hyperdrosis. Udahlah tangan berkeringat, detak jantung lebih cepat, mulut jadi kering, sakit perut gitu ya, pengen buang air kecil. Itu memang kondisi yang normal terjadi ketika orang tuh ngerasa gugup atau panik. Gimana cara mengatasi kondisi yang gak enak kayak gitu? Ternyata bisa dimulai dengan ngambil nafas panjang pas lagi kita lagi gugup atau lagi cemas. Tapi kalau kamu ngerasa emang anaknya tuh sering cemas, kamu bisa mulai untuk rutin yoga. Terus beberapa makanan, minuman kayak kafein itu bisa bikin seseorang lebih mudah berkeringat. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku tuh kalau panik, kalau takut, gugup, gampang banget tangannya tuh basah berkeringat, itu mulai kurangi konsumsi kafein, lebih oke diganti dengan buah dan sayuran, teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: LPPRA di Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Kalau misalnya kamu menemukan indikasi ada orang lain yang menggunakan data pribadi kamu untuk pengajuan pinjaman online, jangan ragu buat lapor ke OJK. Kamu bisa ajukan pengaduan melalui situs konsumen.ojk.go.id, form pengaduan, isi data diri dan form pengaduan, terus abis itu tunggu konfirmasi dari OJK. Kalau data yang kamu sampaikan valid, OJK bakal melakukan verifikasi lanjutan dan memproses laporan kamu. Ini infonya Intan Update dari @kemenkominfo.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak

di peminjam yang gak bisa bayar, gak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga gak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata otak manusia tuh bisa menyimpan informasi yang gak terbatas? Karena neuron-neuron di saraf otak itu terus berkembang, menggabungkan diri, bisa memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Dan ternyata otak manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Wah, menarik sih ya. Terus juga fakta lain dari otak manusia, otak kita tuh bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Iya, jadi otak bisa menghasilkan daya listrik. Listrik yang bisa diciptakan dari aktivitas otak sebesar 23 watt dan bisa menyalakan sebuah bola lampu. Lalu juga fakta yang mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk terus upgrade diri dan belajar, kita ternyata tetap bisa belajar hal baru meski udah tua. Wow! Manusia tetap bisa mempelajari hal-hal yang baru meskipun udah tua, jadi menurut Harvard Pilgrim Healthcare, mempelajari keterampilan baru punya manfaat untuk menjaga kesehatan otak saat sudah lanjut usia. Itu dia teman Pro 2 beberapa fakta menarik dari otak manusia.

Dari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu-kamu yang sering internetan pernah ngitung gak sih berapa durasi waktu yang kamu pakai buat internetan sehari-hari? Nah, data dari Kementerian Kominfo di laporan survei status literasi digital di Indonesia itu mencatat pola perilaku digital masyarakat Indonesia, salah satunya terkait durasi penggunaan internet. Dan ternyata mayoritas responden Gen Z 35% dan generasi milenial 26% menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari. Sementara yang mengakses internet lebih dari 6 jam per hari di kelompok Gen X dan Boomers itu lebih sedikit, cuma 19%. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2, kamu seringnya akses internet tuh buat ngapain? Buat nambah ilmu? Atau buat stalking? Tapi semoga aja untuk kamu-kamu yang sering internetan bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya dan bisa bikin kamu tambah ilmu baru dan juga tambah produktif.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang gak bisa bayar, gak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga gak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Intan di siang jelang sore ini. Dan kalau ngomongin seputaran kegiatan RRI Fest ya teman Pro 2, jadi dari tanggal 3 itu bakal banyak banget kegiatan, terutama buat kamu yang pengen memanfaatkan kayak ada cek kesehatan gratis, kemudian juga ada kesempatan buat ketemu sama teman-teman UMKM, lalu ada juga kegiatan donor darah, tanam pohon. Jadi yang pengen update-update apa aja kegiatan di RRI Fest tahun ini, bisa cek-cek infonya di RRI Bengkulu via Instagram ya.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 udah hampir jam 3 sore nih sekarang. Thank you untuk kamu yang udah dengerin Pro 2 di sepanjang hari ini. Dan jangan kemana-mana karena abis ini bakal lanjut ke Sore Ceria. Intan pamit dulu ya. Bye-bye. Have a nice day.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Topro 2 105,1 FM bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Sorry Cari ya sampai jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Anyway, thank you banget untuk semua yang udah bergabung bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu dan tadi kalian udah gabung bareng Intan ya. Habis ini Dika nemenin kalian di Sorry Cari ya dengan update dan informasi plus juga lagu-lagu yang enak buat nemenin kalian semua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

Pagi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman yang terbaik kamu dan masih bernikah ya, teman Pro 2 untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Anyway, thank you banget untuk semuanya yang udah join di Pro 2 FM Bengkulu. Nah, kita update dulu informasi tentang aksi unjuk rasa tanggal 27 Agustus yang memang udah di planning dari jauh-jauh hari ini ya. Jadi, sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka dan warga lainnya dicegat oleh aparat kepolisian di samping flyover Jalan Gerbang Pemuda Jakarta Pusat siang ini. Jadi berdasarkan informasi yang dikutip dari www.kompas.com ini, massa yang hendak menuju gedung DPR MPR Republik Indonesia tertahan tepat di tikungan belokan Jalan Gatot Subroto, di mana ratusan personel kepolisian membuat barikade rapat untuk menyekat pergerakan massa aksi. Tidak terima langkahnya dihadang, massa aksi menyuarakan protes dan mendesak kepolisian untuk memberikan akses jalan. Jadi massa ini mempertanyakan alasan penyekatan itu mengingat sebagian area di gedung DPR RI dilaporkan mulai lengang setelah rombongan massa yang sebelumnya sudah membubarkan diri. Yang pasti untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah timbulnya gesekan, sejumlah peserta aksi lainnya berulang kali menyerukan nyanyian himbauan agar barisan tetap tenang gitu ya. Jadi jangan sampai terprovokasi. Dan hingga pukul 13.45 menit siang ini, ratusan massa aksi dan mahasiswa dari Universitas Terbuka masih tertahan di titik penyekatan samping flyover Jalan Gerbang Pemuda sembari menunggu izin akses jalan dibuka oleh pihak kepolisian ya. Sementara itu massa yang dari Pati, Jawa Tengah yang awal-awal banget tuh menggerakkan diri sudah perlahan membubarkan diri dan meninggalkan gedung DPR RI usai beberapa perwakilan mereka diterima langsung oleh pimpinan anggota dewan gitu. Alright. Jadi ya Dika happy sih, ini berlangsung sangat damai ya teman Pro 2. Tidak ada hal-hal yang bergesekan dan ya semoga teman-teman ini bisa membubarkan diri dengan tertib gitu. Oke. Okay?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Teman Pro 2 ada Fatin lewat red flag dan kami sampaikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya sudah masuk ya teman Pro 2. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman Pro 2 yang

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Woi buruan, ah lelet amat sih.
2: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
3: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
4: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Soal problem mungkin kalau kalian ngikutin perkembangan di sosial media, hari ini tuh gempar dengan beredarnya banyak sekali video banjir bandang di Nepal ya teman Pro 2. Itu apa ya, awalnya tuh Dika tuh ngelihat video itu tadi malam banget ya, tengah malam banget itu lihat kayak AI sih. Itu yang ada di pikiran Dika pertama gitu, karena saking banyaknya video-video yang dibuat AI itu jadi kita agak sulit tuh memvalidasi. Dan ternyata setelah dikulik beneran asli, dan pagi ini udah keluar semua tuh video-videonya, entah dari berbagai macam angle, di mana banjir bandang ini sangat dahsyat ya. Jujur ini tuh Dika jadi ingat film-film Hollywood yang berkaitan sama bencana-bencana tuh. Nah kayak gitu tuh, kayaknya ada satu film lah yang berkaitan sama bendungan yang jebol. Ini hampir sama tuh kejadiannya kayak ini ya. Jadi banjir ini melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet di China, dan ratusan orang dinyatakan tewas dalam musibah ini. Jadi banjir ini dilaporkan menerjang sejumlah kawasan lereng pegunungan Himalaya, termasuk di distrik Rasuwa, Nuwakot, dan Dading, di mana penyebab banjir ini sampai saat ini masih divalidasi atau masih diselidiki otoritas setempat. Tapi dugaan awal mengarah pada longsor besar material batu, tanah, dan es dari pegunungan ke arah lembah. Jadi berdasarkan pantauan survei geologi Amerika Serikat dari Pusat Internasional untuk Pembangunan Pegunungan Terpadu, mereka mengatakan kalau longsor ini terjadi dengan skala yang sangat besar hingga menyebabkan getaran setara gempa bermagnitudo 4,4. Jadi longsor yang membawa material batu dari atas gunung ini menggulung wilayah sungai dan menyebabkan bendungan jebol dan beberapa fasilitas dan perkampungan rata dengan tanah ya teman Pro 2. Emang serem banget itu. Ya, aduh, itu udahlah. Jadi sumpah itu lihat video pertama tuh kepikiran cuman ya AI nih, AI gitu. Ternyata asli gitu. Jadi ngelihat CCTV yang memperlihatkan bagaimana orang tersapu material longsor, dan luar biasa sih itu musibah yang sangat memilukan. Dan dilaporkan sampai dengan saat ini yang tervalidasi itu ada seratusan orang, 103 lebih tepatnya, itu dinyatakan tewas gitu ya, dan sudah ditemukan jenazahnya. Tapi ada ratusan orang yang hilang. Tercatat berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata Nepal, ada 403 wisatawan yang hilang dan 341 orang itu dinyatakan adalah warga negara asing, sisanya warga setempat, warlock gitu. Wah, gitulah, lagi liburan gitu malah kena banjir bandang. Siapa yang menyangka? Masalahnya tuh kondisinya lagi enggak hujan, teman Pro 2. Kalian lihat sendiri ya video yang beredar kan, semua cerah aja, langit biru gitu ya. Tiba-tiba ada banjir bandang dari atas gitu ya. Ya dia tuh gletsernya mencair dan airnya tuh ada gempa sedikit yang menyebabkan kayak tuh runtuhan gletser di atas gunung masuk, terjun bebas ke bawah, menghantam danau yang ada di atas gunung, tumpah danaunya, lanjut terus menggulung ke arah bendungan, bendungannya jebol, keluar semua airnya, udah jadi musibah gitulah. Itu dia updatean informasi di sore ini. Kita masih di Sore Ceria, nemenin kalian semua untuk sore ini sampai jam 8 masih bareng Dika ya.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 105,1 Prodi UFM, mengul teman terbaik kamu, teman Prodi UFM. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore ini. Kita update informasi di sore ini, ini tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengembangkan teknologi pemadaman kebakaran hutan dan lahan berbasis pati singkong sebagai salah satu alternatif penggunaan waterbombing. Jadi pengembangan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo meminta BRIN mencari alternatif metode waterbombing untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Periset kimia molekuler BRIN, Julianto Sianturi, mengatakan kalau pati singkong ini punya potensi untuk dikembangkan sebagai bahan dasar fire retardant atau bahan yang bisa digunakan untuk memperlambat perambatan api. Jadi menurut dia pati singkong punya struktur polisakarida yang kaya dengan gugusan hidroksil sehingga dapat dimodifikasi untuk mengatur kemampuan untuk membentuk lapisan viskositas retensi air serta interaksinya dengan bahan retardan gitu ya. Jadi ya harusnya sih ini bisa dikembangkan gitu ya. Ya mengingat memang kalau ngomongin tentang kebakaran hutan dan lahan tuh di Indonesia tuh udah terjadi setiap tahun ya, dan memang harus ada langkah-langkah antisipatif gitu ya supaya tidak terjadi hal-hal yang berulang gitu setiap tahun itu-itu aja gitu kejadiannya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

Sore-sore ya, ada Petra Siombing lewat 80 km ya. Teman Pro 2 masih dengan updatean informasi di sore ini. Dika masih nemenin kalian semua ya untuk update informasi. Sumber informasi kita kutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengajak publik bersama-sama mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember mendatang. Menurutnya pengawalan dan pengawasan diperlukan agar tenggat waktu yang ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan mengatakan DPR telah menetapkan 15 Desember sebagai tenggat waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurnanya. Ia menyebutkan bahwa penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada. Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga dan mengawasi proses pembahasan RUU perampasan aset secara bersama-sama hingga tenggat pengesahan, dan menurutnya pengawalan itu perlu dilakukan dari waktu ke waktu agar komitmen tersebut dapat direalisasikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, bungkul teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama ada Green Day lewat Billy Ho. Oke. Kita lanjut ya, update informasi dulu nih di sore ini teman Pro 2. Jadi teman Pro 2

mungkin ya dimungkinkan adalah penyebab dari runtuhnya gletser ini. Nah, Badan Survei Geologi Amerika Serikat kemudian menyatakan bahwa getaran yang dilaporkan sebenarnya merupakan energi seismik yang dihasilkan oleh runtuhnya batuan es itu gitu. Jadi sebenarnya bukan gempa dari bawah bumi juga, itu gempa karena gletser runtuh gitu. Jumlah korban jiwa sampai dengan saat ini tercatat 170 jenazah sudah ditemukan, sementara 1.500 orang lainnya dinyatakan hilang, dan dari jumlah tersebut sedikitnya 700 orang merupakan warga negara asing atau wisatawan yang ada di sana. Teman Prodo, udah drastis banget naiknya ya. Pagi tadi tuh baru 300-400 lah, sekarang udah 1.500 orang dinyatakan hilang dan masih akan terus bertambah gitu ya teman Prodo.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bro, dua ngomongin tentang sepak bola dulu ya. Jadi untuk anak-anak bola tuh udah pada tahu kalau sebenarnya sekarang lagi ada ketegangan antara FIFA dan beberapa organisasi sepak bola lainnya. Kayak UEFA, kemudian juga bahkan sampai ke Konfederasinya Afrika, Asia, semuanya lah pokoknya. Itu karena memang gak tahu kenapa FIFA itu sejak dipegang sama presiden yang sekarang, itu kebijakan jadi aneh-aneh gitu. Bahkan terakhir kan wacananya mau menjual saham dari Piala Dunia biar jadi komersil gitu. Semuanya mau jadiin duit nih sama si Infantino ini ya. Jadi baru-baru ini UEFA mencabut ancamannya terhadap FIFA setelah Italia menarik dukungan kepada presiden FIFA Gianni Infantino. Susah banget namanya dia. Nah, keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dari konflik itu, dan seperti dikutip dari Associated Press, kalau UEFA membatalkan rencana boikot turnamen FIFA terdekat yang mana jadwalnya adalah Piala Dunia Wanita U20 di Poland ya. Jadi turnamen ini akan berlangsung di September nih rencananya gitu ya. Yang pasti UEFA mengurungkan niatnya untuk memboikot turnamennya FIFA setelah mendapat jaminan penjualan saham komersial Piala Dunia tidak dilanjutkan. Italia menarik dukungan terhadap Infantino, dan Prancis juga akan melakukan hal serupa, di mana presiden Liga-Liga Eropa Claudius Sever menilai Infantino tidak pantas memimpin FIFA. Setuju sih Dika, dia aneh banget ini orang ya. Jadi selama 2 pekan ke depan Infantino memang menghadapi tekanan sepak bola internasional karena statementnya dia yang ingin menjual saham komersial Piala Dunia. Jadi bikin orang berpikir kalau FIFA ini bukan punya elu gitu ya kan. FIFA ini tuh milik semua pecinta sepak bola, pemain, pelatih, official semuanya gitu. Jadi biarlah itu tetap menjadi bagian dari sepak bola, tidak dikomersialisasikan berlebihan gitu. Dijual sahamnya jadi bisnis. Ntar kalau udah bisnis bisa diatur ini skornya, bahaya. Yup. Kali ini teman Pro 2 kita lanjut ke satu lagu dari Sheila on 7 nih, kayaknya kita seru deh, kita dengerin dulu lah ya. Ada Sederhana.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Halo bro, ada Bunga Citra Lestari lewat memulai kembali. Balik lagi masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di sore ini. Kalau cuaca di Kota Bengkulu sore ini teduh sih. Ini cuaca enak sih ya buat keliling-keliling, buat jalan, atau buat kalian yang mungkin lagi di perjalanan pulang habis dari tempat kerja gitu ya, atau mungkin lagi ada kegiatan ekstra di luar sekolah atau di luar kampus, lagi pada nongkrong aja mungkin di sore ini. Selamat sore aja buat kalian semua, oke? Nanti jangan lewatkan, ada music live chat seperti biasa pukul 19 yang bakal hadir untuk nemenin kalian semua. Dan kita masih update nih teman Pro 2, kali ini kita ngomongin tentang Kementerian Komunikasi dan Digital nih yang memperketat gitu ya pengawasan ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi gitu. Jadi kan hari ini kita tahu kalau banyak banget aksi di mana-mana di 27 Agustus ini tentang penyampaian pendapat gitu ya. Untuk itu Kementerian Komunikasi Digital memperketat pengawasan ruang digital selama penyampaian aksi ini. Jadi langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi hoax, kemudian ujaran kebencian dan provokasi. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital, Miuti Hapin mengatakan kalau pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi, namun kebebasan berpendapat harus disertai pertanggungjawaban untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dia sepakat sih, karena memang terkadang ya, masyarakat kita tuh karena literasinya agak kurang gitu ya, jadi gampang banget tuh ngeliat adalah informasi entah dari mana gitu, jadi ketrigger gitu-gitulah. Ya gitulah pokoknya teman Pro 2. Kita lanjut dulu ke lagu yang satu ini. Ada Bilal Indrajaya Niscaya.

Satu lagi dari Last Child featuring Sansan lewat Dendam ya. Lagu ini teman Pro 2 membawa kita pada menit ke-53 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat dan masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di kesempatan sore ini. Jelaskan sama Maghrib ya teman Pro 2, kita masih update banyak informasi buat kalian semua. Oke, kita lanjut teman. Informasi seputar Bengkulu dulu, karena dari tadi kita informasi nasional, internasional gitu ya. Ya teman Pro 2, ngomongin tentang Kaur. Jadi saat ini BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pada potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Jadi berdasarkan data dari satelit BMKG tahun 2026 ini, khususnya 26 Agustus, ada 32 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Provinsi Bengkulu dan sebanyak 31 titik itu berada di kategori sedang, sementara 1 titik berada di kategori tinggi. Hotspot kategori tinggi tersebut terdeteksi di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Sementara itu di sepanjang Agustus 2026 jumlah hotspot yang terdeteksi di Provinsi Bengkulu telah mencapai 295 titik dan Kabupaten Kaur menjadi salah satu dengan kabupaten dengan jumlah hotspot terbanyak, yaitu mencapai 120 titik panas. Jadi perkiraan BMKG Bengkulu Evi Ismaiza mengatakan kalau hingga saat ini belum terdapat laporan kejadian karhutla di wilayah Bengkulu. Walaupun demikian masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran. Betul banget ya. Dan jangan bakar-bakar sembarangan dah, serius ya teman-teman. Apapun kejadiannya, bentukannya jangan bakar sampah. Selain mengganggu, asapnya mengganggu, gak sehat, bisa terjadi kebakaran nanti.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Power O2 pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat untuk azan maghrib hari ini pukul 18 lewat 13 menit atau sesaat lagi. Jadi kita akan menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya di sore ini.

0: sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: Selamat Pro 2, Hindia lewat Everything You Are. Dan kumandang azan maghrib udah terdengar ya teman Pro 2. Jadi selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang muslim. Dan buat teman Pro 2 yang masih setia dengerin 105,1 Pro 2 FM, buat teman terbaik kamu juga selamat malam ya untuk kalian semua, dan selamat bergabung.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Teman

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
5: What?
4: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2 pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat, dan kita bakal bergabung ya ke Prodo Jakarta untuk mengikuti music live chat kita di malam ini ya teman Prodo ya. Yang pasti sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan siaran ini di 105,1 FM. Oke, segitu aja untuk kesempatan di malam hari ini. Dika juga harus pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo ada Buddy. Ini gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi bangun
0: apa tuh? Oke.
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: iya.
1: Ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
0: kita. Seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli,
0: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah tuh upacara. Enggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Tidak ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan, pasti kita bercabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi kita sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen, padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatannya tuh kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat
0: bener,
1: netizen
0: bener.
1: Yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok ngomong-ngomong kayak gitu. Gitu sih kira-kira.
0: Bener, bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu. Bener. Kan?
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi itu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kata ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu lah, momen-momen kocak gitu.
0: Bener, gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah. Ii, ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Iya, kalau nggak salah awal April, April yes. kan.
0: Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Jadi ini sebentar. Pindah nih. Bentar, enggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga ya.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu
0: loh ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar
1: sih, idola seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih, katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini,
0: makanya
1: ngechat di sini langsung ini susah nih, ini Pauji paujan lagi gimana nih, edit kan Pauji ini, Elannya paujan nih.
0: Balik lagi ya.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di-challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: you
1: love me. We are happy family. Salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love. Salah, bukan itu. Itu pun kayak gitulah.
0: Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Enggak, tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul ya, karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke, okay.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa? Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan ngetok-ngetok gitu. Meja amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widyastuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih
0: berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar betul gitu ya. Sekali
0: benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis nih?
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin, jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang biasanya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh, beda. Bener lagi deh. Enggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa, sejak kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: bener. Gua perlu video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang

0: bukan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
1: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya, yes, yeah.
0: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing. Bener. Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Iya, oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih.
1: Dari istri ya?
0: Dari gue.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana si Lelan, astaga, bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, jaga-jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin, ya rame ya pokoknya ya. Yes. Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
0: Ini juga lucu sih, karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga, gitu kan? Ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September, cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita gue mau kesana.
1: Bener.
0: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
1: Melewati.
0: Ya, gitulah.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja, biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya iya.
0: Dan lucunya, jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang, ada apa bang di tanggal 21 Agustus? Ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang, gua mau rilis lagu, judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu karena itu.
1: Bener-bener, ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya, di satu sisi anjir. Tapi pikir gue, untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari.
1: Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget.
1: Ya.
0: Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Ya balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Enda Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Mbak Nila biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik. Kalau gitar akustik kan gue tuh yang idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya,
0: musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass, ya nggak perlu disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti main bass dua. Berarti lo di lagu ini malah main bass nih?
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar. Gitu.
0: Oh, emang Tompi doang. Gua juga bisa.
1: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas. Oke, tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja.
0: Nggak janjian, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass bang, iseng gitu. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak biasa lah ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya,
0: akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Terus banyak, iya bagus.
1: Wow! Minimal kayak, gitu ya?
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu, kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja, bener.
0: Gak apa-apa, yang penting bulanan jangan. Poinnya itu.
1: Poinnya itu,
0: mau tutup bikin, ya? Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa. Kalau bulanan lu kurang, baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Benar. Enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin, gitu kan.
0: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi
0: dengerin. Enggak juga ya? Sih. Kagak juga. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk bukan susah cuman kayak
1: romantis
0: tuh sulit lah kita karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu enggak cuman bener-bener. Kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya cuman padahal apa ya kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang simpel gitu, kayak gitu. Ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu,
1: perhatian-perhatian kecil apa, itu ya benar-benar oke, terakhir deh mungkin dari Mani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget enggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: Channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini background-nya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi, jadi lagi-lagi Mas Resa tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali. Dan ternyata bisa kamu request di Pro 2 gitu. FM seluruh Indonesia.
0: Iya. Yes, itu yang penting.
1: Asoi sekali. Ya. Terima kasih Bang Bani. Gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung kan nih?
0: Boleh nih, ini gue udah pegang gitar.
1: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi ini, musisi.
1: Asik. Okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat Pro 2 terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gua pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue ya?
1: Aman bang.
0: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali hari ini Vida bisa kembali menemani kalian di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan tentunya untuk malam hari ini Vida akan temani sampai nanti seperti biasa ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat, dengan ragam informasi hiburan buat kalian semuanya. So stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nanti kita buka untuk di line WhatsApp ya, mudah-mudahan nanti Vida ada kesempatan untuk bisa nemenin kalian di live TikTok untuk malam hari ini. Dari Arman Maulana lewat kamu teman Pro 2, kita ke Discoria featuring Dian Sastro Wardoyo lewat lagunya Serenata Jiwa Lara.

95,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Hi-Fi lewat lagunya Kereta Kencan ya. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 20:37 waktu Indonesia Barat. Ngomongin komunitas apa ya malam hari ini? Nah, aku tuh ada tertarik sama satu komunitas. Komunitasnya gak sibuk-sibuk ya teman Pro 2. Justru malah ngajakin kita untuk bersenang-senang ya. Yaitu ada komunitas bermain. Jadi komunitas bermain ini adalah komunitas yang bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional Indonesia, sekaligus menjadi ruang juga untuk membangun pertemanan yang inklusif tanpa memandang latar belakang, suku, usia, agama maupun juga perbedaan lainnya. Nah, komunitas ini sendiri ya teman Pro 2 didirikan pada 4 Agustus 2024 yang mana komunitas bermain kini telah memiliki lebih dari 20.000 anggota yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ada di Jabodetabek, ada di Bandung, ada di Yogyakarta, ada di Palembang, Padang,

juga ada orang yang bermain. Nah biasanya mereka tuh ada mungkin spesial kayak mereka mau olahraga dulu gitu, abis olahraga terus mereka main. Atau memang ada yang nyempatin waktunya untuk bermain setelah letih, lelah, lesu ya, setelah bekerja. Jadi gak hanya di malam minggu aja waktu mereka, itu emang benar-benar mereka nentuin waktunya se mungkin hampir setiap hari kali ya komunitas ini bermain gitu ya, Teman Pro 2. Nah di sini saking walaupun bermain ya Teman Pro 2, walaupun bermain tapi mereka tuh serius loh dalam pengelolaan komunitas, karena di dalamnya itu ada pengurus intinya, pengurus inti dari komunitas bermain. Itu ada 9 orang yang punya tugasnya masing-masing Teman Pro 2 dalam menjalankan kegiatan komunitas bermain. Nah selain itu komunitas bermain ini juga punya pengurus divisi, ada ketuanya, ada wakil ketua kelas lah gitu ya, yang semuanya itu ngebantu berjalannya kegiatan setiap domisili gitu. Nah kegiatan rutinnya itu setiap hari Jumat jam 7 malam ya, atau Friday Night Fun, itu di GBK di Jabodetabek ya. Ini khusus untuk Jabodetabek aja ya, kalau di Bengkulu atau di kota-kota lain di luar dari Jabodetabek mungkin mereka punya jadwalnya sendiri ya Teman Pro 2. Atau mungkin se-Jabodetabek ataupun juga seluruh di Indonesia kalau udah ada komunitas ini ya mungkin setiap Friday night ya, karena besoknya kan malam minggu Bo, jadi sibuk-sibuk mau kerja dan segala macam gitu ya. Lalu ada juga kegiatan rutin mereka yaitu adalah kunjungan ke sekolah terpilih setiap satu bulan itu satu kali, kayak goes to school gitu. Ih seru banget sih Teman Pro 2 ya. Terus ada juga setiap hari Minggu pukul 7 CFD-an gitu ya. Nah cara bergabungnya kayak gimana gitu ya, kalau seandainya mungkin kamu ingin membuat komunitas bermain ini, nah kamu bisa bergabung dengan grup Discord domisili dan channel Instagram atau WhatsApp komunitas bermain ya, atau langsung hadir ke kegiatan rutin mereka itu secara gratis. Link grupnya setiap domisili bisa langsung ke cek highlight aja ya Teman Pro 2. Terus mainnya tuh apa aja sih? Nanti ya kita bahas Teman Pro 2. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Kodu FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Yeah. Okay.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Hompimpa alayum gambreng. Mau dong.
2: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang mencuri waktu yang sudah temani kita hingga pukul 20:59 waktu Indonesia Barat ya. Dan video masih temenin kalian untuk malam hari ini dalam gelaran Community Talk ya. Dan untuk bahasan kita tentang komunitas yang satu ini, teman Pro 2, yaitu tentang komunitas bermain. Seperti tadi yang sudah Pide bilang, mereka itu sekarang sudah banyak ya untuk membuka domisili-domisili seperti di Bandung, Jogja, Palembang, Padang, Surabaya, Makassar, Malang, dan juga Bali. Ada bahkan lebih dari 20.000 anggota ya, teman Pro 2. Nah, di sini mereka mengadakan permainan yang seperti apa sih? Tadi Pide bilangkan permainan-permainan tradisional, sebenarnya lebih kayak ke permainan klasik Indonesia lah ya, kayak ada lompat karet, ada bentengan, ada galasin, terus ada engklek, petak jongkok, terus ada congklak, bekel, sweet monopoli, terus ada ular-ularan, ular naga, kotak pos, ya pokoknya macam-macam gitu ya, teman Pro 2. Permainan-permainan yang dulu banget mungkin selagi kita kecil. Nah, aku tuh kurang tahu juga ya, apakah permainan ini tuh hanya diikuti oleh para milenial, tapi kayaknya mah enggak ya. Karena sekarang itu kalau aku perhatiin banyak juga anak-anak Gen Z yang pada akhirnya ikut-ikutan gitu ya, yang udah mulai bergabung. Walaupun karena di Gen Z itu kan peralihan ya, peralihan dari permainan klasik tradisional ke gadget gitu. Jadi aku rasa sih kayaknya mereka pun juga masih ngikutin dan mereka juga paham gitu ya, sama mainan-mainan seperti bentengan, galasin gitu ya, engklek, petak jongkok dan segala macam. Nah, teman Pro 2, kalau seandainya di Bengkulu pengen buat, ayo dong buat gitu ya. Nanti aku ikutan. Aku ada congklak loh di rumah. Ya, siapa tahu gitu kan. Kalian juga tertarik gitu ya. Jadi mereka dalam satu pertemuan itu macam-macam, teman Pro 2. Jadi enggak semuanya kayak main karet gitu ya. Jadi kebagi-bagi gitu. Pokoknya mereka hari Jumat itu fun night mainnya malam gitu ya, Friday Night Fun itu mereka macam-macam mainnya. Jadi kalau ada yang mau main lompat tali gitu, kalau ada yang main congklak ya congklak, ada yang main engklek kayak gitu. Jadi nggak semuanya main dalam satu permainan gitu loh, teman Pro 2. Jadi ketika mereka kumpul nggak semuanya brek gitu main, pokoknya main apa aja gitu yang bisa dimainin gitu ya. Enggak cewek, enggak cowok itu ikut main. Main lompat tali pun juga cowok ikut main, teman Pro 2. Aduh, seru banget ya kalau aku ngeliat videonya gitu ya. Pengen deh kalau sananya di Bengkulu tuh ada gitu. Tapi ya belum ada sih. Nanti aku buat deh kalau sananya enggak ada aja. Tapi ada yang mau ikutan main enggak? Mau main enggak? Ikut enggak gitu ya. Oke deh, teman Pro 2, selesailah ya. Sampai di sini bahasan kita tentang komunitas bermain ini. Dan besok kita bahas tentang komunitas yang lain lagi, yang lebih seru lagi, yang asik lagi. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 ada Paul Aro, biar kita jadi kenangan ya. Paul Aro atau lebih yang lebih kita kenal dengan nama Nyoman Paul ya, teman Pro 2. Sekarang dia pakai namanya Paul Aro, teman Pro 2. Aku baru tahu loh kalau ternyata Paul ini adalah mantan atlet sepak bola ya. Dan dia ini keturunan Indonesia Swedia. Aduh, ingat banget waktu dia jadi apa namanya, waktu dia ikutan main volley gitu ya, teman Pro 2. Aduh, seru sih ya. Dan ya emang udah atlet banget ya, teman Pro 2. Dan lagu ini adalah lagu terbaru miliknya Paul Aro atau Nyoman Paul, teman Pro 2. Nama aslinya tuh Nyoman Paul Fernando Aro ya, cuman sekarang lebih dikenal dengan Paul Aro. Mungkin orang kalau manggilnya Nyoman Paul, Nyoman Paul tuh kayak terlalu Bali banget gitu ya, Nyoman Paul gitu ya. Jadi akhirnya dibikin lebih ke Paul Aro, teman Pro 2. Kamu boleh banget request lagu ini sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya gitu ya, teman Pro 2. Seperti malam hari ini kita buka untuk di sesi live ya, untuk yang pengen request boleh banget, teman Pro 2. Langsung aja ke TikTok kita ya, yaitu di @pro2bengkulu. Jadi kamu bisa punya kesempatan untuk bisa request lagu-lagu anak negeri, lagu-lagu mancanegara ya untuk malam hari ini. Aku tungguin nih, teman Pro 2, sampai nanti pukul 22 lah ya. Aku gak lama-lama untuk live TikTok karena apa? Karena suara aku juga lagi serak, teman Pro 2 ya. Aku mohon maaf, dan ini dalam keadaan yang nafasnya juga lagi sesak banget. Gak ada kata mau minta dikasihani sih, cuman maksudnya ya mudah-mudahan kalau bisa ngerti ya, teman Pro 2. Oke, aku puterin dulu ada Kini dan Nanti lewat lagunya Cukup Hari Ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Benson berlewat The Time of My Life ya. Sudah teman kita untuk malam hari ini, dan aku mau nyapa dulu teman-teman yang ada di TikToknya Pro 2. Selamat malam semuanya ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mbak, kemarin kita ketemu pas makan di Jam Gadang. Hah? Lu yang mana? Kamu yang mana? Bang Yohanes Nugroho. Aduh, aku enggak nge kapan-kapan kalau seandainya ketemu sama aku, kalau seandainya aku enggak tahu, karena pendengar Pro 2 tuh banyak banget, cielah. Asik ya. Ya pada pendengar Pro 2 tuh banyak gitu. Terus yang lama-lama pun bahkan juga banyak gitu ya. Mungkin karena udah lama tuh jadi kayak udah lupa gitu, kecuali ada beberapa juga teman Pro 2 yang mungkin masih sering ketemu, teman Pro 2 yang lama ya, teman Pro 2 yang lama terus masih sering ketemu gitu ya, jadi kayak masih sering nyapa-nyapa gitu. Cuman kalau yang udah lama terus naiknya sesekali gitu, aduh kayak Mbak Pida udah lupa banget lah ya. Jadi kalau seandainya ini sapa aku ya teman Pro 2 kalau lagi di jalan ketemu gitu kan, Kak Vidya gitu, mau di mall, mau di jalan, mau di pom bensin atau lagi ngantri apa kek misalnya gitu kan, lagi di ATM misalnya, Kak Vidya gitu, terus nanti sapa, aku pasti bakal hai gitu. Karena kalau aku gak disapa aku juga gak tahu, bukannya sombong ya, tapi emang bener-bener aku tuh kadang suka lupa orang gitu. Terus juga karena ketemunya lewat di media sosial, asal nggak tahu orangnya kayak yang mana gitu ya. Hari Minggu kan Mbak, hari Minggu, maybe ya hari Minggu aku makan nasi goreng ya. Aku lupa makan di mana ya. Terus ada Raja 99 katanya pengen banget diundang, pedagang UMKM diundang dong biar tahu keluhannya katanya. Boleh. Nah, ini permasalahan-permasalahan kayak gini tuh harusnya bisa bisa dikulik lebih dalam ya. Kalau di Pro 2 tuh mungkin terlalu terbatas gitu ya. Ada baiknya nih kalau dibahasnya di Pro 1, karena di Pro 1 itu biasanya langsung menghadirkan narasumber yang berkompeten. Jadi kayak ada dari pemerintahannya juga gitu, dari instansi-instansi terkait gitu ya. Kalau di Pro 2 itu jarang kalau dari instansi gitu. Jadi yang lebih seringnya itu hanya para UMKM-nya aja. Nah, kalau UMKM ketemu sama para instansi ini atau pemangku kepentingan, nanti mungkin gitu ya akan ketemu nih solusinya. Tapi nanti thanks ya buat Raja 99. Bang, boleh kirimin WhatsApp-nya ya Bang. Mungkin nanti kita bisa sampein ke teman-teman reporter. Ya siapa tahu nanti Abang ataupun juga teman-teman yang lain bisa kami hadirkan di studio ya. Kalau enggak ada kesempatan untuk mampir ke studio Pro 2, ya mudah-mudahan bisa diangkat di siaran paginya studio Pro 1 ya, di Bengkulu pagi ini. Oke? Baik, terima kasih ya Bang Raja. Aku mau ngucapin makasih udah bersedia untuk menghadirkan dirinya di tengah-tengah kebanyakan orang tuh kayak gak mau gitu ya. Dan thank you lah gitu ya. Ada Bu Sukari, hai Bu Sukari yang masih masih ngiketin ini kerupuk. Bukan Bu Sukari di Citando, salam ya buat teman-teman semuanya. Buat Komandan Tisna, buat Ketua Ahmad, buat Bos Agus Dermawan. Aduh, thank you banget lah pokoknya ya. Udah pada dengerin Pro 2 malam hari ini. Kemarin Mbak lagi makan sama keluarga, gak enak mau nyapa. Gak apa-apa, aku mah santai orangnya ya. Titip salam sama Ririn, anak Tuhan. Siapa nih? Oke deh, Ririn nanti aku sampein ya. Aku juga Ririn loh kalau di rumah dipanggilnya.
Terus ada Arjuno Mbangir ya. Waalaikumsalam. Thank you buat semuanya. Nanti kita bakal balik lagi. Aku mohon maaf ya kalau suaranya agak serak-serak gitu ya. Serak-serak becek. Itu agak-agak bindeng gitu. Karena emang cuacanya kita Bengkulu tuh lagi gak bagus ya udaranya. Jadi kalian sih aku saranin sebenarnya kalau kemana-mana tuh pakai masker gitu ya. Tapi emang aku juga punya asma, aku juga gak bisa pakai masker ya. Oke deh teman Produa, iya asli kabut asap parah banget sih di Bengkulu ya. Aku puterin dulu ya teman Produa yang pengen sama-sama aku boleh, yang mau nyapa teman Produa juga boleh, mau request juga boleh, yang mau apapun lah pokoknya malam hari ini di sharing time. Kita puterin dulu ada Kim featuring Nabila Takia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Teman Pro 2 kalau dengerin lagunya Jiven lewat Heartbreak Anniversary ingatnya apa coba? Aku tuh enggak tahu ya, aku kayak selalu mengingat kejadian di tahun 2020. Sepanjang 2020 kemudian 2021 gitu ya. Gak nyangka loh kita bisa ngelewatin masa-masa COVID itu. Oh my God. Kayak gak nyangka kalau ada wabah penyakit semematikan itu ya teman Pro 2. Dan kita menghadapinya gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini teman Pro 2 ya. Cuman aku selalu ngingetin kita gak pernah boleh cuek. Karena kita gak pernah tahu ke depannya akan ada misteri apa lagi di kehidupan ini ya kan teman Pro 2. Apalagi seperti yang kita tahu akhir-akhir ini terlalu banyak bencana yang terjadi di Indonesia itu sangat luar biasa gitu ya. Seperti kebakaran hutan, kemudian ada gempa, terus ada kemarin sempat ada longsor di Aceh, terus banyak kebakaran-kebakaran di manapun gitu ya teman Pro 2. Ini patut kita harus jadi perhatian buat kita semua kalau kita harus sayangi lingkungan kita, harus sayangi bumi kita. Dan bahkan yang terbaru bukan di Indonesia tapi bahkan di luar negeri pun ya teman Pro 2, ini tampaknya emang bumi sedang tidak baik-baik aja. Sebelumnya itu di Philadelphia atau di Venezuela itu yang terjadi gempa juga dengan kekuatan 7, sekian gitu. Terus yang baru banget terjadi adalah di Nepal ya. Jadi perbatasan antara Nepal dan juga Tibet teman Pro 2. Itu mungkin kalau kalian ngeliatin media sosial hari ini, aku gak tahu ya itu benar-benar timeline aku itu semuanya. Page aku itu isinya adalah ya kejadian atau peristiwa yang hari ini terjadi di Nepal teman Pro 2. Jadi kita patut harus mengantisipasi apalagi kita di Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu ini kan bisa dibilang ring of fire gitu ya teman Pro 2. Jadi kita hutan ada, kemudian gunung kita ada, laut kita ada gitu. Jadi kayak semua elemen itu ada gitu di Bengkulu. Jadi aku harap kita semua patut mengantisipasi. Karena kita lihat ya, selama sepekan ini langit di Bengkulu itu kelihatannya kayak mendung. Padahal itu sebenarnya bukan mendung, tapi itu adalah asap teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa kemana-mana harus pakai masker gitu, oke? Baiklah teman Pro 2, kita balik lagi ya. Aku gak mau terlalu berlama-lama untuk malam hari ini ya. Dan aku juga gak bisa terlalu banyak ngobrol sama kalian ya. Karena emang suara aku udah mulai hampir hilang. Nanti kalau suara hilang aku gak bisa kerja ya. Oke teman Pro 2, ada Setia Bonar lewat lagunya Cinta Terakhir. Untuk yang lain, thank you semuanya. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi
0: ya,
1: yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di baritan, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri, sebagai topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah, sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancap ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya, gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya. Di situ rapat di sawah. Ini sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga?
1: Iya. Biasanya Haji Bokir gitu, terus karena gini kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut, karena kan malam minggu gitu kan, kemudian... Akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasi yang kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya, kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetapkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: Prodhu FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodhu FM.
0: Prodhu FM, teman terbaik kamu.

105,1 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan Mbak Hali ini lewat lagunya Mati-matian ya, yang sudah temani kita hingga pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Masih pada melek atau udah pada siap rebahan, teman pro 2? Wah, sebelum tidur malam ini ya, video mau ngingetin satu hal sama kalian. Dan kalau ada yang belum tercapai di hari ini, gak apa-apa. Kalau hari ini terasa berat juga gak apa-apa. Kamu gak harus pura-pura terus gitu ya, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 41 menit, ini udah waktunya buat kita istirahat. Lepasin aja deh yang bikin kamu kepikiran gitu ya. Terus kasih diri kamu kesempatan juga buat istirahat, karena besok masih ada hari baru lagi buat memulai kembali, teman pro 2 ya. Yang hari ini sudah tutup ya, besok kita awali dengan hal yang baik lagi. Oke, perbaiki diri setiap harinya, teman pro 2, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bidang masih nemenin kalian untuk jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu denger satu lagu terus langsung keinget sama seseorang gitu ya? Nah, lagu Setia dari Cikustik ini kita tahu ya punya pesan mendalam banget tentang seseorang yang tetap bertahan dan menjaga perasaannya meskipun hubungannya gak selalu berjalan mulus, Teman Pro 2. Karena yang terjadi untuk hari ini gitu ya, kebanyakan adalah orang tidak bisa bertahan dengan seperti kata orang ya, di 1 sampai 5 tahun pernikahan itu terlalu banyak sekali bencana ya. Bahkan sampai bencana besar pun terjadi di 1 sampai 5 tahun pernikahan. Kalau kita gak bisa mempertahankan itu, akan goyah dan bahkan bisa hancur. Karena ternyata setia itu bukan cuma soal bertahan tapi juga soal konsisten, Teman Pro 2. Bagaimana kita bisa memilih seseorang yang akan menemani kita setiap hari gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin lagu ini mungkin sambil keinget seseorang, jangan-jangan ada yang belum move on, atau kamu lihat deh pasangan kamu yang di sebelah kamu ya. Kamu bilang bahwa kita bisa saling setia hingga maut memisahkan us. Oke deh kalau gitu, pokoknya yang belum menemukan seseorang ya sampai hari ini, pelan-pelan aja, Teman Pro 2.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: lisensi buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodhu FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodhu FM.
2: Prodhu FM,
0: teman terbaik kamu.

23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, di mana video tampaknya ya akan mengakhiri untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak nih teman Pro 2 masih menemani kami hingga saat ini, tapi sayangnya ya video harus menutup untuk kebersamaan kita di siaran hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pida pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Memperoleh hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kita jumpa lagi esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Spada!
1: Selamat pagi, teman Pro 2!
0: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, no. Ngepul. Banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: hogy jól váltunk a flashback. Liat posting and detect memory kit a deepet. Kangen ga harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.
5: Sepada!
6: Selamat pagi, teman Pro 2!
7: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Kalau Pro 2 ada Raisa featuring Eros Chandra Lewi Cahyati. Dan ini lagu yang membawa kita di menit kedua, lalu dari pukul 6 pagi setelah kita mendengarkan Jazz Music pagi ini. Semangat pagi buat semuanya. Di hari Jumat ya, 28 Agustus 2026, bareng Dika nih untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Gimana? Gimana paginya teman Pro 2? Semangat dong, karena besok udah weekend juga. Dan hari ini mungkin kalian punya banyak banget perencanaan atau kegiatan yang ingin kalian lakukan. Terkhusus buat teman-teman yang lagi prepare buat ya berangkat kerja, ada yang kerja ya lumayan jauh lah ya. Jadi dari pagi-pagi banget udah siap-siap. Atau yang lagi di rumah nih nyiapin sarapan buat keluarga nih. Ibu-ibu hebat ya yang pagi-pagi udah prepare banget, bangun, masak gitu ya. Siapin semuanya buat anak sekolah, keren banget ya. Nah, kita akan buka kebersamaan kita pagi ini dengan informasi dari perakiran cuaca untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya yang langsung akan disampaikan oleh perakirawan BMKG kita. Jadi kita dengarkan dulu.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Selumang. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 3 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan dan Pulau Enggano, dan mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai kilat atau petir dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Selumang. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Satu lagu dari All Day Project lewat You and I, teman Pro 2. Nah, jadi kemarin kan ada aksi unjuk rasa yang terjadi lah ya di ibu kota. Bahkan sampai dini hari ternyata ini massa masih bergerumbul lah di sejumlah titik di ibu kota. Nah, kerumunan massa yang masih bertahan di sejumlah titik di ibu kota, terkhusus di kawasan Slipi, Petamburan, di Jakarta hingga Jumat dini hari tadi, itu masih apa ya, masih dikawal dan tentunya ini diamankan oleh pihak kepolisian gitu ya. Dimana berdasarkan pantauan hingga jam 3 dini hari, keramaian terkait demo 27 Agustus ini masih terlihat di sepanjang jalan Gatsu atau Gatot Subroto, khususnya di sekitar halte Petamburan dan jalan layang Slipi. Jadi situasi di beberapa titik memang belum kondusif dan sejumlah benda terlihat terbakar di badan jalan di tengah kerumunan massa ini. Kayaknya udah, itu udah jam-jam segitu, itu udah gak mungkin mahasiswa yang turun. Itu orang-orang rusuh entah dari mana gitu ya. Yang pasti aparat kepolisian ini berusaha membubarkan massa dengan tertib ya, teman Pro 2. Karena memang ini tuh udah di luar jam yang ditentukan gitu ya kan. Karena aturan untuk unjuk rasa itu diatur dan ada beberapa poin persyaratan juga. Kepolisian tuh mengeluarkan izin tuh karena kepatuhan-kepatuhan ini. Nah, tapi kalau udah malam ini udah banyak penyusup nih biasanya tuh, udah banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tuh yang mau diantisipasi pihak kepolisian ya gitu ya. Yang pasti keramaian ini belum sepenuhnya membubarkan diri sampai jam 3 dini hari tadi. Tapi ya harusnya sih pagi ini udah pada bubar gitu. Ngapain juga jam 3. Gak tahu apakah akan terjadi aksi lanjutan hari ini. Tapi masih akan kita update ya informasinya. Dan sumber informasi barusan dikutip dari www.kompas.com.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Bincang Cuters teman Bro 2 lewat ruang riang ya. Nah, di hari tadi Barcelona berhasil kembali memetik kemenangan keduanya di La Liga setelah mereka menjamu Athletic Club di Spotify Camp Nou. Jadi Hansi Flick sangat senang dengan kemenangan 2-0 Barcelona atas Athletic Club. Dimana dia mengatakan bahwa kami bermain dengan bagus dan saya menyukai apa yang saya lihat di lapangan malam ini. Kami masih berkembang dan kami punya potensi. Wah, keren banget. Flick mengaitkan ruang perbaikan dengan musim panas yang dipengaruhi persiapan yang terbatas akibat Piala Dunia. Dan dia sangat memuji penampilan Xavi Expert yang melakukan debut sebagai pemain terdaftar di tim utama. Jadi si Expert ini masuklah dari ini ya, dari junior gitu. Flick juga memuji Anthony Gordon yang baru bergabung. Dan Adeyemi juga bagus. Bagus banget. Pokoknya Barcelona lini tengah bagus banget. Cuman gak tahu nih, sebelum bursa transfer tutup apakah akan terjadi transfer striker. Karena Barcelona ini kekurangan striker murni nih setelah hengkangnya Robert Lewandowski sama Gigi Hiu kita nih si... Sampai lupa nih kan, sangat mudah merupakan namanya nih si Taring Hiu nih. Ferran Torres. Kenapa jadi lupa dah. Ya, masih sangat stagnan sama Julian Alvarez. Kayaknya gak bakal itu. Kasian juga sih si Julian Alvarez tuh pengen keluar tapi ditahan sama klubnya. Dia udah gak happy ya. Opsinya kemarin sempat adalah isu-isu akan menggaet kaptennya Inter Milan untuk jadi striker ya. Apakah akan terrealisasi ya? Ntar kita tunggu aja lah sampai bursa transfer tutup ya. Apakah akan ada gerakan-gerakan tambahan dari Deco? Ditunggu aja untuk fans Barcelona.

Top Pro 2 pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 FM. Nah, kalian usia masih tergolong muda tapi udah muncul uban. Pernah ngerasain atau lagi ngerasain mungkin? Nah, jadi ada beberapa penyebab nih ternyata teman Pro 2 kenapa uban ini, rambut putih ini tuh bisa muncul di usia kita yang relatif muda. Jadi, seperti dikutip dari rri.co.id, di mana uban ini muncul saat folikel rambut itu mengurangi produksi melanin ya teman Pro 2, atau pigmen pemberi warna pada rambut. Nah, semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga menjadi putih. Salah satu penyebab utamanya muncul uban ini adalah faktor genetika. Jadi kalau misalnya di keluarga kalian, memang anggota keluarga ada salah satu yang memang ubannya banyak banget, nah itu akan menurunkan genetiknya. Dan udah pasti riwayat uban di usia muda ini turun karena faktor genetika juga. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga menjadi faktor produksi melanin dan folikel rambut ini perlahan menurun. Tetapi kecepatan dalam perubahan rambut ini tuh berbeda tuh tiap orang. Ya, banyak faktor ya, faktor makanan, faktor kesehatan kalian juga gitu. Jadi nutrisi itu perlu diperhatikan juga ya. Salah satu contohnya kekurangan vitamin B12 itu juga dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini di beberapa orang. Stres juga menjadi faktor yang berpengaruh untuk merubah warna rambut kalian. Jadi ada banyak faktor dan mungkin genetika ini paling kuat. Ya menurutnya sih ya udahlah ya, namanya uban tuh menurutnya kalau putih semua jadi keren mah. Ya enggak sih?

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih.

0: juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Adrian Khalif, teman Pro 2, 2001 kali. Wah, ada yang menarik nih dari artikel yang dikutip dari rri.co.id ya, teman Pro 2. Jadi Bengkulu dengan segudang keindahannya, ada banyak problem khususnya di rumah tangga nih seperti ya, teman Pro 2. Jadi data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya perbedaan rasio perceraian terhadap jumlah pernikahan di berbagai wilayah di Indonesia, dan ternyata per 9 Februari 2026 tahun ini ada sejumlah wilayah yang tercatat kasus perceraiannya tinggi ya. Dan ternyata Bengkulu ini masuk di daftar rasio ini, teman Pro 2. Bengkulu tercatat berada di posisi ke-6 dengan rasio sebesar 30,81%, dan angka ini menempatkan Bengkulu di atas Sulawesi Utara. Ini bukan prestasi sih menurut Dika ya, tapi ini hal yang harus kita ambil sisi pembelajarannya gitu ya. Dengan rasio perceraian yang tinggi ini menunjukkan bahwa ini permasalahan yang di masyarakat tuh harus antisipasinya harus kuat gitu, karena menikah dengan dan kemudian bercerai ini adalah sesuatu yang bertolak belakang sekali ya. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang terdaftar di periode yang sama, itu angka perceraian jauh lebih tinggi, teman Pro 2, karena merupakan hasil perbandingan dua data yang pasti di-compare gitu. Nikah sekian persen, cerai lebih banyak gitu. Dan data ini memberikan gambaran mengenai perbandingan pencatatan perceraian dan pernikahan di masing-masing wilayah pada periode yang dihitung dalam satu waktu gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mau menikah gitu ya, kalau di end of the day akan berpisah ya, apa ya, pastikan kedewasaan ini muncul gitu. Karena memang setelah berumah tangga tuh pasti akan ada percekcokan, pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, yang bisa membuat kita bertahan adalah bagaimana kita berkomunikasi gitu. Udah pasti dah gitu, ribut di rumah tangga itu adalah hal yang pasti terjadi. Cuma titik persoalannya adalah apakah kita bisa menyelesaikan dengan baik, sama-sama belajar, atau akhirnya memutuskan untuk berpisah. Nah, itu tuh yang akhirnya banyak yang terjadi, orang berpisah gitu, kayak tidak menemukan titik keluar. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi dengerin juga yang berumah tangga, mudah-mudahan bisa lebih dewasa, bisa bikin rumah tangga jadi menyenangkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bro 2, Fis Tarot ya. Dan saat ini pukul 7.3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi yang, wah ini cerah sih. Matahari ya kuning banget pagi ini. Dan mungkin kita akan melewati Jumat yang fresh nih. Dengan cuaca yang cerah, Jumat besok weekend aman banget.